To an gaida margayi mamman shata daga tarayyar Najeriya bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji a Najeriya dan takarar neman shugabancin kasar gargashin jam'iyyar NDC Peter Obi yace a shirye yake ya amince da dan takara ɗaya tilo da gamayar ƴan jam'iyyun adawa za su fitar ki wato kishirwa ya halaka wasu matasan Niger 17 a hamadar Algeria adadin waɗanda gobarar makaranta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kashe ya haura 29 yau Amurka ke gudanar da bukukuwan tunawa da waɗanda suka mutu a hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumbar 2001 a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku musamman Nura Ado Suleiman da ya tsara shirin kamar yadda aka ji Ibrahim Tukur Kefi ya daidaita mana sauti kuma ya sada ni da ku duk a madadin su ni Ahmad Abba ke mana fatan alheri mu zama lafiya.